0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terima kasih untuk bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: 92.6 Negeri FM.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
2: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
3: Info RTM, Pastikan Sahih.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 8.13 minit pagi. Selamat pagi buat anda ya, yang mungkin ya, baru sahaja bersama dengan kami. Selamat pagi, semoga anda lakukan hari ini baik-baik sahaja. Mungkin pagi ni gotong royong bersama dengan anak-anak. Apa buat tu? Cuci longkang ya, kena tengok, perhatikan juga. Kalau ada air-air bertakung ya, pasu-pasu bunga mak-mak kita tu, tolong tengoklah. Kalau boleh kita hapuskan ya, tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kadang-kadang kita tak tahu kan, puncanya dari rumah sendiri. Apa kata hujung-hujung minggu macam ni, lakukan aktiviti bersama dengan keluarga tercinta. Sambil-sambil itu dengan Negara FM, 8.30 minit pagi, kita nak bersama-sama dengan rakan penyampai kita dari Melaka FM dan juga Johor FM, pastinya menerusi Yok Dongaba. Sekejap saja lagi, 8.30 minit pagi sampailah 10 pagi. Sediakan live di TikTok Negara FM Official. Kena follow tau.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Hey, fuck!

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yo dong apa? Diari Negeri. Kelancangan ucapan. Yo dong apa? Giro begegawe.
1: Ya, yo dong apa? Giro begegawe. Assalamualaikum.
2: Yes, kan? Kita bersama dengan Siti Lemak Manis.
1: Yeah.
3: Bukan macam
2: saya pun dah tak jumpa lagu dia macam mana.
3: Dia macam ni, dia macam ni.
1: Allah amboi, amboi.
2: Amboi,
1: bukan main lagi. Macam dah lama kita tidak bersama-sama.
2: Yelah, betul kan?
1: Apapun, apa khabar Adinda ke di sana?
2: Khabar baik, sihat. Alhamdulillah, sihat.
4: Sihat. Baik demam tahu ni.
1: Lah, ya ke? Lili demam apa?
4: Demam rindu.
1: Alamak. Macam mana giliran Siti Lemak Manis teman anda menerusi Yok Dengar pastinya ada macam-macam perkongsian menarik ya menanti anda semua. Tiga negeri bergabung ni.
2: Betul. Dan banyak yang kita nak kongsikan. Antaranya kalau dari Melaka hari ni kita bawakan tetamu undangan kita. Mengenai dengan nantilah kita nak kongsikan. Tapi sedap lah. Nak bagi teaser je sikit. Sedap lah.
1: Itu je dia bagi.
4: Itu dia punya. Dia kan lemak manis. Kalau sedap ni memang makanan biasanya.
1: Biasanya lah kan. Kalau kat Johor ada apa hari ni?
4: Kita ada pelancongan.
1: Nak bawa jalan-jalan lah ni.
4: Di Johor kita nak bawa jalan-jalan. Kalau nak tahu ke mana, tunggu. Tahun ni tamu lawat Johor tau. Kita bagi clue lah.
1: Apa
4: kita
1: dia?
4: Pulau.
1: Pulau. Johor memang terkenal lah dengan pulau tu.
4: Ya, betul.
1: Siapkan topi. Siapkan topi tau, Lia. Kita nak pergi pulau sekejap lagi.
2: Topi. Sunblock kena pakai.
1: Ya, betul.
4: Pakai topi keledar lah.
2: Kenapa?
4: Sebab nak naik motor.
1: Okey. Beres. Kalau Negeri Sembilan ada apa? Ada Siti Lemak Manis lah.
2: Amboi.
1: Dan insyaAllah kami di Negeri Sembilan akan berkongsikan ya tentang jualan agro madani mega. Nantikan perkongsiannya sekejap lagi. Pastinya mak-mak akak-akak suka ya kalau ada jualan-jualan ni.

0: kita akan sambut Hari Raya Aidiladha kan.
1: Betul, ini persiapan akhir nak. Eh, dah ada dah.
0: Sama lah, kita pun pakai baju kurung tau hari ni.
1: Alah. Awalnya pakai baju kurung.
2: Eh, haruslah. Mood raya kan dah ada lagu raya.
0: Ya, sebenarnya dah tak tahu nak pakai baju apa dah.
1: Ya, kelia. Alah-alah.
2: Tak. Sebenarnya malah nak gosok. Maksudnya tak payah gosok.
0: Eh, samalah. Betul lah.
1: Ya. Yeah.
2: Eh, kita ni tadi tanya sihat ke tidak kan? Kita baru baik tembel mata tau.
1: Kenapa? Awak tengok siapa?
2: Nampak tak? Kita dah nak cakap awal eh. Uh-huh. Saya tak ngendap lelaki tau. Paling tidak saya ngendap kucing jantan je.
0: Alamak. Lama ke kena tu? Ni
2: baru nak baik ni wah. Kalau kat Melaka Negeri Sembilan pun panggil tembel.
0: Ya kot.
2: Ada orang panggil ketumbit ni.
1: Kalau Siti ketumbit, ketumbit. Lia apa sama ni?
0: Ketumbit. Ketumbit lah, bukan ketumbar.
2: Lain pula. Mungkin alamak, ketumbar kita campak dah makan lah. Alah, tetamunya pasal makanan. Ya, lapar ni
0: kan. Okey, dan waktu ni juga kami bertiga tengah bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di page lah. Kalau di Melaka lah, kita di live TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Kalau Johor dengan negeri pula macam mana?
2: Sama
1: lah
0: kita kan.
1: Sama lah kita.
2: TikTok dengan FB ni
1: lah. Jemput-jemputlah masuk ya, follow-follow ya, untuk pendengar-pendengar kita ni. Tiga negeri bergabung.
0: Siapa nak tengok ketumbit Lili boleh masuk dekat live.
2: Dah baik.
1: Tak nampak lah.
2: Siapa yang datang tu dekat TikTok tu kan, kalau tak dapat belanja kita nasi lemak, bagi nasi lemak kat TikTok pun boleh.
1: Boleh.
2: Kita terima.
0: Kita luarkan. Okey, waktu ni kita nak dengar lagu ke?
1: Jomlah, dengar lagu lah kan.
2: Dia
1: macam ketumbit eh. Dia macam ni, penerbit kita Abang Zizi ni macam tahu-tahu je.
0: Kenalah, dia tahulah.
2: Kenapa dengan mata kita? Di matamu kata Sufian Suhaimi tu.
1: Jom.
0: Jom kita layan. Okey, semuanya dalam.
1: Yo, dengar.
2: Dengar.
1: Ber. Iro.
2: Ber.

0: Bergegar.
1: Hiruk bergegar bergegar ke tidak?
2: Selamat pagi. Ha, gegar. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, biasalah kalau hujung-hujung minggu ni pagi macam ni lah.
2: Dekat mana?
1: Biasalah kalau hujung-hujung minggu pagi ni kan ramai orang berehat, ya tak? Hujung minggu lah katakan, tapi kita tetap ya. Menggegaukan kopi kita, ya.
2: Betul. Eh, sebelum tu, Lina dan juga alamak mana?
1: Ya. Yeah.
2: Malam ni sokong siapa? Ha? Malam ni sokong siapa? Oh, JDT ke Kuching City FC? JDT lah semua member kita JDT.
1: Ya, yeah, sebab kita zon selatan.
2: Yes,
1: kita
2: zon selatan.
1: Mana berani sebut yang lain?
2: Berani. Ini kalilah. Jadi kita nak war-warkan kepada penonton dan juga pendengar sekarang ni. Jangan lupa malam ni anda boleh saksikan ya. Saingan sengit JDT menentang Kuching City FC. Akhir malam ni anda boleh tonton menerusi RTM Klik juga di saluran TV OK ataupun Sukan RTM.
1: Semangat.
2: Di dekat Johor ni banyak skrin gegasi tau buka.
1: Ui,
2: ya ke? Tak apa, pergi stadium duduk kat sini tengok ramai-ramai. Ui,
1: Lili ada plan ke nak tengok tu?
2: Ada lah. Cuba tak tahu nak pergi mana malam ni.
3: Ke dengan siapa?
1: Awesome ke? Dulu nampaknya.
2: Ada siapa pun dah ramai dah kita kasih apa? Ramai-ramai. Nah, sana sini kita ni tau. WhatsApp tau.
3: Okay, waktunya apa yang kita nak kongsikan ni?
2: Aktiviti setempat.
3: Okay. Okay, kalau dah di Melaka lah Lia mula dulu kan. Okay, kalau di Melaka ada Road to Maha 2026 Zon Selatan. Jadi anda boleh sama-sama meriahkan Road to Maha 2026 Zon Selatan yang berlangsung di Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung, antaranya pameran agro makanan, jualan usahawan tempatan, promosi produk agro, pertandingan menarik, aktiviti santai bersama keluarga serta pelbagai tarikan istimewa menanti anda. Okey, aktiviti ini ataupun Road to Maha ini diadakan di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka pada hari ini 23 hingga 24 Mei 2026 pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk turut sama-sama merasai kemeriahan dan juga menyokong industri agro makanan tempatan. Itulah antara yang dia nak bawakan dari negeri Melaka. Dan selain itu juga jemputan sambutan Hari Ibu pada hari besok 24 Mei pukul 8 hingga 1 tengah hari di Dewan Komuniti Bukit Beruang, iaitu di Dewan MPHTJ Bukit Beruang. Jadi anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Ibu, yang mana pusat keluarga LPPKN Negeri Melaka menjemput anda semua untuk memeriahkan sambutan itu. Datang beramai-ramai dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan, dan 100 orang terawal akan mendapat hadiah. Jadi apa lagi? Set tarikh besok 24.
2: Dapat
3: hadiah 100 orang yang terawal. Jadi kalau anda tu merupakan apa, peserta ataupun
1: yang terawal lah kan?
3: Terawal ataupun yang 101 tak dapat. Kalau anda di dalam lingkungan 100 orang yang tahu, dapat hadiah.
2: Ini boleh gaduh ni. Kan? Cerita pula orang ke 101. Mulalah cari
3: tetik
2: nak panggil orang
3: kat
2: depan tu pergi belakang.
3: Itulah tu. Jadi yang ini bertarikh pada hari besok lah, 24 Mei 2026. Jadi itu sahaja yang dia nak bawakan dari negeri Melaka. Macam mana pula Johor dengan negeri?
2: Alia tadi kat mana? Bukit Beruang?
3: Yang sambutan Hari Ibu tu dekat Bukit Beruang.
2: Bear Hill.
3: Yes.
2: Saya suka pergi Bear Hill. Tempat
3: orang mendaki dekat situ.
2: Negeri FM pantang dengar mendaki.
3: Ini yang pertama.
1: Yang pantang dengar tu mereka. Siti tak ya.
2: Tapi Siti pernah turut serta kan?
1: Pernah dalam mimpi. Lili, kalau Siti kalau Siti pergi injeknya mungkin 6 bulan berehat. Tak boleh.
3: Tak apa, lagi kita bagi sokongan lah.
2: Kita ni pula Lia semput.
1: Nampak?
2: Lia semput juga ke?
3: Tak ada.
1: Maknanya Lia Lia okey lah ni. Kalau pergi hiking ke, buat aktiviti lasak ke?
3: Okey, tapi itu dah lama ditinggalkan lah. Sebab selalunya hiking dekat bilik je kan.
2: Lah,
3: mendaki katil.
2: Mendaki katil. Boleh lah, Nia ada
1: pun
2: tak ada.
1: Jadi di Johor, kalau tadi di Johor ada bolang kan, ada screen, tayangan screen. Ada lagi tak, Lily?
2: Itulah tengah mencari lagi ni.
1: Tengah mencari lagi ya.
3: Okay, kalau negeri macam mana?
2: Negeri dulu.
1: Okay, sementara Lily mencari apa ingin dikongsikan. Sama juga macam negeri. Sebut pasal mendaki-mendaki ni, kita ada 7 Wonder Challenge 3.0 yang sedang berlangsung ketika ini ya. Ramailah peserta yang dah pun tiba di lokasi. Jadi kepada anda yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut, boleh boleh cari portal yang menyediakan info lah. Apapun kami sentiasa menyokong lah aktiviti-aktiviti hiking macam Lia cakap tadi, walaupun kita tidak terlibat secara orang kata secara fizikal kan, tapi orang kata sentiasalah menyokong aktiviti-aktiviti yang diadakan. Cukup menarik sebenarnya. Dan Siti nak kongsikan juga kepada anda, pencarian Bintang Kecil Negeri FM sedang berlangsung juga promonya. Kami nak minta untuk adik-adik kita datang yang ada bakat menyanyi, dan uji bakatnya akan berlangsung 4 Jun ini ya, di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, tapi terhad kepada 50 peserta terawal sahajalah, dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas paruh akhir dan pergi ke 5 Jun dan sebenarnya akan dibawa berentap untuk 7 peserta terbaik di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM sempena Festival Rontak Negeri pada 27 Jun nanti di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi terbuka pada kanak-kanak berusia 7 tahun warga negara Malaysia sampailah 12 tahun, kena wajib nyanyi lagu komersial juga dan juga lagu irama Malaysia, dan insyaAllah akan berlangsung 4 Jun dan separuh akhirnya 5 Jun dan seterusnya akan berentak pada 27 Jun untuk pentas akhir. Dua itu dari Negeri FM lah.
2: Seterusnya, bulan Jun pentas akhir.
1: Ya, bulan Jun. Jadi ini masanya untuk anak-anak kita ni kan, adik-adik kita yang berbakat datanglah kan. Pastinya ada hadiah yang menanti mereka. Kena datang ramai-ramai, insyaAllah.
2: Kadang-kadang kan, Mak Manis, yang bakat besar tu dah nampak tu memang kita tahulah kan. Tapi kadang-kadang ada adik-adik kita yang pendiam, tak tahu sebenarnya ada bakat menyanyi.
1: Itu kena moral support lah kan, kena bantu mereka lah.
2: Macam saya, saya pun pendiam tau, tak tahu pula ada bakat bercakap.
1: Faham. Baru dapat kesan
2: Nampak macam kepo sekarang kan. Kepo lah. Diam, kepo punya. Jadi adik-adik kita cuba bakat menyanyi dekat rumah dulu. Bagi mak dengan ayah dengar. Itulah sedap dekat telinga mak ayah tu. Cuba pergi bakat tu eh. Macam yang bakat Bintang Kecil tu.
1: Ya, ada lagi ke nak dikongsikan?
2: Adalah, selain malam ni screen gegasi di mana-mana, mana-mana rancang berdosa ya. Untuk jadi T dan juga Kuching City FC, kita pun ada Bandung Expo dan juga Food Festival dah bermula semalam sampai 1 Jun dekat Topen. Lepas tu ada jualan buku besar-besaran juga 27 Mei sampai 7 Jun. Yang ini dekat Farada Mall. Lepas tu ada siapa suka tanam-tanam pokok ni, ada juga nanti dekat Paradigm Mall sehingga esok hari terakhirnya. Jadi boleh isi lah masa lapang anda untuk ke tempat-tempat yang Lily sebutkan ini. Orang kata cuti sekolah ni kan, dah mula cuti lah anak raya kan. Cari aktiviti bersama dengan keluarga, inilah antara aktivitinya kan. Kawan mak saya dari Sarawak datang Johor nak JB ni. Katanya ada pertandingan memasak dekat Persada tu. Siapa yang tahu tolong kongsikan dekat saya. Acara yang ada dekat Persada tu.
3: Pertandingan memasak.
2: Datang sini.
1: Kita dah berkongsi
2: nak pergi.
3: Jadi memasak ke?
2: Tak, kita tukar rasa. Saya kalau masak sehari 3 kali, babe. 3 kali. Pagi-pagi dah masak sup ayam dah. Sehari kita masak tom yum. Malam kita masak asam laksa. Tapi semua mi segera.
1: Faham. Lain perasa ya.
2: Nampak macam dahsyat kan.
3: Okey lah tu
1: kan, jadi masak Lily.
2: 3 kali bit sehari.
3: Lauk bukan main lagi kan.
2: Asam laksa, tom yum, Macam mana?
3: Okey, lambat 50 minit pagi kita ni. Kita nak sambung layan lagu lah eh.
1: Jom.
3: Okey, jom. Lagu apa tu?
1: Jom kita. Ya. Dia dah yang kena hati kita.
3: Oh, kita ikut dengan ni.
1: Ya. Kita
3: orang yang sama lah.
1: Betul.
3: Bukan orang yang lain.
1: Bukan.
2: Ya. Betul ke orang yang sama macam yang lainnya setiap minggu ni?
3: Yelah, betul juga.
2: Kita ni. Kenapa?
3: Kita gili-gili.
1: Tapi apa pun, jom kita layan dulu. Sayang orang yang sama. Ada rasa?
3: Okey, jom.

0: Yuk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang asal. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiro bergegau eh.
3: Iya, masih lagi bersama-sama dengan kami bertiga.
4: Iya. Hai.
3: Hai.
4: Kenapa tu?
3: Oh, yelah. Seminggu sekali je ya. Yuk dengar berdatang.
4: Macam mana
3: lagu tema ni? Macam tema Lili boleh nyanyi tu.
4: Seminggu sekali
3: YDB datang
4: lagi.
3: Ewa.
4: Abi untuk raya haji ni macam kalian lah kan. Boleh ke baju raya untuk hari raya Aidiladha?
3: Boleh lah.
4: Baguslah.
5: Raya haji kan sekali je setahun.
4: Kalau Lia pakai je balik raya Aidilfitri hari tu punya, saya ke je balik.
3: Betul. Tapi biasanya kalau kita tengok Aidiladha kan, raya korban ni orang pakai jubah.
4: Baju kurung. Susah nak jumpa yang saiz Lia punya.
3: Kena banyak alter lah tu.
4: Ataupun kena cari yang macam saiz budak. Yang budak punya yang saiz besar. Macam tu.
5: Gunting lah sendiri bawah tu. Tak tahu jadi apa kan.
3: Nanti korang dah gunting.
4: Itulah kan.
5: Tergantung pula. Tergantung
4: tepi. Okey, waktu ni kita nak bawakan berita setempat lah dari negeri masing-masing kan. Ke Johor dengan Negeri Sembilan. Jadi Lia akan mulakan dululah. Berita dari Melaka. Berita yang pertama, usahawan di negeri ini diseru agar berani merebut peluang dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Esko Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairunizam Roslan berkata, usahawan perlu mengikut tren semasa terutama dalam pemasaran digital yang berkembang pantas. Katanya aspek penjenamaan inovasi dan teknologi digital penting untuk membantu perniagaan terus berkembang. Beliau turut berkata program yang menghiburkan kepimpinan MARA, tokoh perniagaan dan usahawan dapat memperkukuh ekonomi serta keusahawanan Bumi Putra. Okey, berita yang seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka menahan 4 lelaki kerana disyaki menyeleweng diesel bersubsidi menggunakan Flipkart. Pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, suspek berusia 30 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi Optiris 4.0 bersepadu yang bermula sejak 16 Mac lalu. Mereka dipercayai mengubah suai tangki minyak dengan nilai rampasan lebih RM154,000. KPDN turut merekodkan 12 kes dengan jumlah rampasan hampir RM389,000 menerusi operasi itu. Sepanjang tahun ini, KPDN Melaka merekodkan 407 kes dengan rampasan melebihi RM450,000 serta 16 individu yang ditahan. Dan berita yang terakhir dari Melaka, Melaka menawarkan kemasukan percuma ke beberapa lokasi pelancongan terpilih kepada anggota bomba yang masih berkhidmat sehingga 5 Jun ini. Ketua Menteri Dato' Abdul Rauf Yusof berkata, anggota bomba sama ada yang masih berkhidmat mahupun yang telah bersara hanya perlu menunjukkan kad perkhidmatan atau kad pengenalan bagi menikmati kemasukan percuma ke lokasi pelancongan milik kerajaan negeri. Manakala ahli keluarga yang turut hadir akan menerima diskaun sebanyak RM50. Dan katanya usahawan ini adalah tanda penghargaan daripada kerajaan negeri atas jasa dan pengorbanan Wira Merah yang sentiasa berada di barisan hadapan ketika kebakaran, kemalangan, banjir serta bencana yang lain. Jadi itulah rangkuman berita yang Lia bawakan dari Melaka FM. Macam mana pula dari negeri FM?
3: Ya, terima kasih.
4: Kita terus ke sana.
3: Lia, dia terus pas beta macam tu, jadi kita pun kena sambut.
4: Okay.
3: Baik. Ya. Rangkuman tiga berita yang disediakan Unit Best, ya, Negeri FM, BRICS dan Kestabilan Serantau. Malaysia terus menyokong usaha memperkukuh kerjasama negara-negara selatan global menerusi platform BRIC, iaitu gabungan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa dalam memastikan kestabilan ekonomi serta kesejahteraan rakyat di rantau ini terus terpelihara. Dan Menteri Luar Muhammad Hassan berkata penyertaan dalam BRIC bukan bertujuan mewujudkan persaingan kuasa, sebaliknya memperkukuh suara negara dalam lanskap ekonomi dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kejohanan olahraga SMK Seri Sendayan 2026. Itu ceritanya. Seterusnya, pelaburan halal Negeri Sembilan, ya. Negeri Sembilan terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub pelaburan industri halal negara apabila kerajaan negeri merancang pembangunan kawasan baharu yang memberi tumpuan kepada sektor makanan, pharmaceutical dan juga produk kosmetik halal. Langkah itu dilihat mampu, ya, menarik lebih ramai pelabur tempatan serta antarabangsa untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai pusat operasi industri halal berteknologi tinggi. Dan menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, kehadiran beberapa syarikat halal bertaraf antarabangsa di negeri ini memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga keyakinan pelabur. Tambahnya, kemudahan serta ekosistem halal yang baik di Negeri Sembilan menjadi antara faktor utama syarikat memilih untuk beroperasi di negeri ini. Dan berita yang terakhir, Menteri Besar Negeri Sembilan, insentif sukan C untuk para ASEAN. Ini ceritanya, 33 atlet sukan dan 4 atlet para kontingen Negeri Sembilan telah pun menerima insentif kemenangan sukan berjumlah RM178,000 selepas memenangi pingat pada sukan C dan para ASEAN di Thailand tahun lalu. Dan jumlah itu merangkumi RM154,000 insentif bagi sukan C, manakala RM24,000 insentif kemenangan kepada atlet para ASEAN lah. Dan Menteri Besar berkata ia sebagai tanda penghargaan dan juga pengiktirafan terhadap pencapaian atlet yang membanggakan. Beliau cakap demikian pada majlis penyampaian insentif atlet pemenang pingat temasha sukan C ke 33 Thailand dan temasha para ASEAN ke 13 Thailand di Seremban baru-baru ini. Itu dia tiga rangkuman berita kita nak serahkan untuk Johor FM pula. Silakan Lily.
5: Saya sambut.
3: Baik,
5: sekarang ni di Johor pula, apa yang dikongsikan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Johor, ada jalan baru buka ni. Tahu lawat Johor kan? Jalan baru buka dekat Kulai. Sepanjang 4.3 km ke Taman Perindustrian Kulai. Dibuka sepenuhnya bagi akses lebih lancar ke kawasan perindustrian dan juga penempatan berhampiran. Dan apa yang dikongsikan oleh Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur, ya, projek ni nilainya RM22 juta. Lengkap dengan 138 tiang lampu jalan solar dan konvensional untuk pastikan keselamatan pengguna. Selain itu, ada 958 batang pokok ditanam. Ini sebahagian usaha lah untuk wujudkan pembangunan lebih hijau dan juga lestari. Nak lalu lah nanti. Baik, seterusnya, susulan banjir kilat itu hari yang kerap melanda di Jalan Ulu Tiram, Kota Tinggi, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur katanya ada 3 kolam takungan yang berdekatan laluan berkenaan akan ditambah baik dalam masa terdekat, ya, untuk kurangkan risiko banjir kilat. Dan ini ditambah baik melibatkan pembersihan serta pembesaran ruang kolam takungan tersebut. Baik, yang terakhir sekali, cerita pasal Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG. 1,000 bakul makanan disumbangkannya kepada golongan memerlukan. Dan perkongsian di Facebook memberitahu agihan melibatkan 300 bakul makanan kepada komuniti Pasir Gudang, 700 lagi kepada komuniti Orang Pekak Islam Johor Bahru, ya, dan juga komuniti Setulang. Sumbangan disampaikan sempena program sumbangan kasih Aidiladha YSIG tahun 2026. Baik, itu je berita dari Johor.
3: Terima kasih Lili.
4: Sama-sama.
3: Terima kasih juga.
4: Terima kasih
3: Lia.
4: dan Johor pula tadi yang bawakan berita. Bila dengar apa, dia dengar apa ni, dapatlah dengar berita dari tiga buah negeri.
3: Betul,
4: ni
3: betul kan? Secara serentak pula tu kita dengar kan. Itulah seronok dia
5: kan? Lagu ada, berita ada, celoteh ada,
3: Yelah
5: ada,
4: Lia
5: ada.
4: Lili pun
3: tengok jalan apa? Kalau di Johor tadi kali jalan baru, jalan baru dah buka kan. Jalan ke hati awak-awak dah buka ke hati.
4: Aduh, sakitnya tu di sini. Macam mana, seminggu sekali je.
3: Alamak.
5: Lagu tu ke lepas ni?
3: Bukan.
5: Lagu tu ke lepas ni?
4: Bukan.
5: Bukan. Lagu apa?
4: Macam lagu janji kan?
3: Lagu janjimu. Janji manis ni. Imal Kifli. Dan kalau kita tengok
5: janji ke juanji?
3: Penerbit kita Abang Sisi ni lagu kau main feeling.
4: Itulah bagi ni lah. Macam dia punya lagu-lagu ni.
5: Kan? Kenapa eh?
3: Jom kita layan lagu dulu. Semuanya menerusi Yo Dongeng Hero
4: Bergegang.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Yuk dong apa? Yuk begegawe. Liang Lili okey ke?
2: Okey.
1: Okey.
2: Layan perasaan lah bagi ni lagu-lagu
3: dah
2: pun.
3: Dah 9 minit pagi.
1: Ya. Yeah.
3: Sekejap.
1: Rasa macam pantas ya. Masa ini berjalan.
2: Itulah tu.
3: Lemak manis. Dengar tak Lia sebut
1: Dengar.
3: Jangkit lah tu dengan
2: kita. Kita belah abah kita muak.
1: Oh sebab tu lah dia ada ujung tu.
2: Dah tu biasa. Macam
3: tu bolehlah belanja mi bandar muak.
2: Oh, kan? Ada sedap-sedap tau mi bandar muak ni.
3: Ada udang pula tu.
2: Ada udang pula.
1: Tapi kena cari yang tempat yang betul-betul apa orang kata menarik lah, pure lah kan dia buat.
3: Ada. Dekat ni lah
1: rumah Lili. Rumah dia.
2: Belabar je. Tapi kita duduk kat Melaka. Kalau Melaka asam pedas lah.
1: Boleh lah. Lagi tak ada.
2: Kan orang dah macam orang Melaka lah. Siti lemak manis boleh cakap. Tengok nak pula dengar.
3: Asam pedas telur ikan mayong.
2: Ada ikan jenaha, ada ikan parang, ada ikan pari, ada ikan tenggiri, ada. Kak nak apa kak?
3: Ikan tepi. Sedap sampai pedas. Baru gaduh dengan kawan saya.
1: Kenapa?
3: Saya duduk dekat KL. Dia cakap kita sabarlah. Lepas tu kita pun cakap lah itu Melaka tau. Kita ni Johor. Kalau Johor panggil Sabar.
2: Besar.
3: Kalau nak borak dengan Johor sebut Sabar. Kita marah dia
2: lah. Dia orang Melaka ke?
3: Tak tahulah dia mana jangkit Melakanya tu. Duduk dekat KL. Sekarang nak buat apa ni?
2: Kita ada laporan khas lah.
1: Tapi kali ni Siti nak bacakan sahaja. Sebab pendek kami sediakan sesuatu untuk anda semua lah kan, yang mungkin berada di sekitar kawasan Siti sebutkan. Ada jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Di Palung tu di daerah Jempol. Palung 4, 5 dan 6. Memang agak jauh sikit lah kalau dari Seremban. Tetapi Siti pasti rakan-rakan kita yang berada berhampiran ya. Palung ni dekat juga tu dengan ke arah-arah nak ke Segamat semua tu kan. Jadi bolehlah datang ya. Ramai-ramai. Pada 22 hingga 24 Mei. Jumaat hingga Ahad. Pukul 8 pagi sampailah 10 malam. Lokasinya di PTKM Palung 456 Jemput dengan 9. Pastinya ada aktiviti yang akan berlangsung ya sepanjang 3 hari. Antaranya akak-akak kita ya, mak-mak kita suka, ayah-ayah kita suka tolong bayar jualan kombo madani. Dan kita ada empayar. Ayah-ayah kena bawa kan. Tolong bayar. Siapa nak bayar?
3: Kira itu bank bergerak ya.
1: Bank bergerak. Sebab tip dia kalau kita nak ajak ya, nak ajak ya, nak beli barang ya, biasanya mak-mak kita dia cakap nak beli dua benda je. Sampai-sampai tak cukup tangan awak nak bawa. Jadi hikmat ayah-ayah, bapa-bapa ni diperlukan lah ya. Seterusnya ada empayar makanan. Macam-macam jualan makanan ada. Makanan yang tular, makanan yang pelik-pelik, makanan yang orang kata yang kita teringin nak makan lah, mesti ada kalau ada jualan-jualan ni. Betul tak?
2: Makanan viral lah
1: ni. Ya, makanan viral pun ada. Yang tarik-tarik cheese main panjang pun ada. Ikutlah selera masing-masing.
3: Berapa meter panjang tu?
1: Macam-macam. Itu pulang pada duit poket anda sendirilah ya. Dan seterusnya kita ada persembahan artis yang dibawakan. Jualan makanan food truck pun ada. Ada juga produk industri makanan asas tani. Juga cabutan bertuah. Termasuklah sukan rakyat digabungkan juga dengan Family Fun Walk. Kita kena berjalan-jalan lah tu bersama dengan keluarga. Seterusnya kita ada jualan floricultur. Dan jangan lupa jugalah kan, bawa si-si keluarga. Kalau kita tengok ini dah waktu, orang kata dah cuti sekolah lah kan.
3: Betul.
1: Raya pula tu, mama, akak-akak kita nak beli persiapan raya ya. Jadi datang beramai-ramai. InsyaAllah sekali lagi 22 hingga 24 Mei. Itu dia saudara.
3: Oh, esok lah. Hari terakhir.
1: Ya. Jadi datanglah ramai-ramai. Ada masa lagi. Sempat. Ada. Ada
2: cuti,
1: masa.
2: Cuti sekolah 2 minggu kan?
1: Seronok ya adik-adik kita ya.
3: Ya, sekali dengan cuti raya pula
1: tu. Ya, bergabung-gabung.
2: Wah. Wow. Ya. Adik kita ni sambil-sambil duduk rumah tu cuti-cuti sekolah tu kan tolonglah mak ayah kan.
1: Ya. Yeah.
2: Main handphone je. Main
1: Sudah pasti. Sebab
3: kalau
1: apa?
3: Tak pernah picit kaki mak ayah tu, picit kaki mak ayah.
2: Picit kaki kakak
1: Sebab kalau kita tengok kan, adik-adik kita ni kalau cuti mesti menggunakan media sosial, betul tak?
2: Betul.
1: Tapi kita kena ingat kan, Lily and Dia bermula 1 Jun nanti kan, media sosial ni bukan lagi untuk yang bawah usia 16 tahun.
3: Betul.
1: Jadi ibu bapa peranannya kena sentiasa memantau kerana ancaman siber ni dia bukan mainan tau. Dia target dia tu kadang-kadang kanak-kanak ya. Dia grooming dan sebagainya. Benda-benda ni memang kita takut. Penipuan dalam talian kan. Jadi kurangkan akses lah untuk anak-anak kita melayari internet tanpa pengawasan, lebih-lebih lagi musim cuti sekolah ya.
2: Itu dia. Dari pesanan semualah yang mendengarkan pada waktu ini, aku ulangkan bermain media sosial lah terutamanya. Sebabnya dekat media sosial ni terlalu banyak benda.
1: Jadi kita tanpa had lah Lia.
2: Tanpa dikawal, lainlah jadinya nanti. Jadi sama-samalah kita beringat.
1: Betul. Jom.
3: Sebab ni nanti nak muat naik dokumen rasmi tau untuk kesempatan umur. Bila kita nak adakan media sosial tu, kita tengah marah-marah lah. Kenapa ni nak kena apa, muat naik itu, muat naik ini kan? Sebab nak sahkan umur kita tu berapa.
1: Kalau sebelum ni boleh tipu-tipu, tak boleh lah ya.
3: Macam dokumennya sah.
2: Betul. Macam kita kan muda lagi kan, Lily kan.
3: Saya memang 20 tahun tapi dah boleh ada media sosial lah. Sebab
2: dia bawa
3: 16 tahun, tak boleh kan.
2: Itu salah satu contoh penipuan ya. Penipuan maklumat.
1: Terus saya isa dengar.
3: Macam fikir, betul ke tu. Kan, daripada orang percaya tu, tak percaya.
2: Memang pun. Okey, jom lah kita layan lagu.
1: Lagu ni pun
3: tipu lagi,
1: lagu ni pun rasa terseksa juga dengarnya ya. Jom kita layan Putra Band terus seksa. Semuanya dah banyak lagi menerusi Yo Donga
3: Ber
1: Hero Bergegawi.
3: Sama.

0: Bergegar.
1: SM921 minit pagi ketika ini masih lagi kita dalam yuk dongar berhirup bergegawi.
2: Satu nampak Zelia
1: suara bunga. Jadi kita kena bagi tahu nama gitu.
2: Betul.
1: Dekat Johor FM ada saya Lily Khalid.
2: Kalau
1: di Melaka ada saya Lia. Nak Lia lah tu.
2: Negeri Sembilan.
1: Nak ada siapa?
2: Nak L juga. Lemak manis.
1: Amboi.
2: Amboi.
1: Memudahkan kerja
2: Siti
1: Lemak Manis.
2: Tak
1: boleh sebut.
2: Memudahkan
1: lagu.
2: Betul. Terima kasihlah Adinda-Adinda ku. Nampak? Adinda tau.
1: Terima kasih kerana mengakui tu.
2: Yelah, seorang 20 tahun. Lia tadi 16 tahun. Macam mana?
1: Betul lah tu.
2: Okey.
1: Dan waktu ni kita ada tetamu tau di talian. Yang mana hari ni dari Melaka kita bawakan seorang tetamu ataupun usahawan muda lah. Nama dia lebih kurang dengan saya.
2: Ya ke?
1: Apa namanya? Okey, namanya Cik Alia. Assalamualaikum Cik Alia.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Sihat ke tu?
3: Sihat
1: Alhamdulillah. Sihat juga Alhamdulillah. Jadi kita nak Cik Alia ni perkenalkan diri kepada pendengar dan apa yang sedang diusahakan sekarang oleh Cik Alia. Silakan.
3: Okay. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Alia Binti Rahmat. Saya daripada Melaka. Dan bisnes yang kami sedang lakukan adalah kuih bakar.
1: Kuih bakar.
2: Wah, sedapnya kuih bakar.
1: Kalau Melaka, kalau Melaka panggil kuih bakau. Kalau Johor panggil kuih bakau. Kalau ikut ejaan di TikTok dan juga bannernya kuih bakau kan Cik Alia kan?
3: Ya, betul. Saya
2: Johor
3: dan saya
2: menetap
3: di Melaka dari kecil.
2: Asalnya.
1: Maksudnya resepi turun menurun dari Johor ke macam mana tu?
3: Untuk rempah resepi turun menurun daripada nenek saya.
2: Wow, maknanya dah berapa tahun agaknya kuih bakar ni?
3: Untuk ni adalah dah masuk tahun ke-7.
2: Wah.
1: 7 tahun
2: dah.
1: Maknanya kuih bakar tu dah sekolah rendah dah. Darjah 1. Kan? Saya pun tengah sekolah menengah waktu tu.
2: Tak juga.
1: Dia nak adakan kuih bakar tu. Betul? Nak lah Siti.
3: PKP lah kita orang start.
2: Dapat idea lah.
1: Dan kalau tadi Cik Alia ada kata resepi turun-temurun daripada nenek kan? Maknanya masa PKP tu tak ada buat apa ke ataupun tengah tolong nenek meniaga ke macam mana?
3: Ni masa PKP tu mak saya kerja hotel. Hotel ternama dekat Melaka. Masa tu nama dia Ramada Plaza Melaka.
1: Tahu.
3: Then tu tutup, dia buang pekerja. Mak saya tak tahu nak buat apalah kan. Sebab kita masih ada komitmen kan. Masa tu saya pun masih kerja kedai bandar. Kerja merata-rata lah kan. Saya start buat daripada 0.5 kilo naik ke 1 kilo. Lepas tu saya decide untuk tolong. Decide untuk tolong dan sampai sekarang Alhamdulillah masih bertahan.
1: Alhamdulillah. Kalau boleh kita tahu Cik Alia sekarang berapa?
3: Saya
1: 32. Bermakna
2: muda.
1: Kalau tolak dengan 7 tahun yang lalu, Cik Alia mula berniaga kuih bakar ni pada usia 25 tahun, betul tak?
3: Ya, lebih kurang.
2: Tapi kan kalau kita tengok kan, kuih bakar ni kuih orang lama-lama, kuih tradisi. Kenapa agaknya minat nak meneruskan tu?
3: Sebab rasa macam kuih tradisional ni dia tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kita tak teruskan. Yang buat kita macam boleh jalan ni, boleh pergi jauh.
1: Sebab tu
3: nak
1: pilih kuih bakar,
3: ya.
1: Ya,
3: betul.
1: Kuih yang evergreen lah.
2: Ya, betul.
1: Tetap juga cari kuih bakar, kan?
2: Tapi kan kalau Lia dan Lili dan juga Cik Alia kan, kalau kita tengok dah 7 tahun bertahan, mungkin ada sesuatu yang istimewa kuih bakar anda ni?
3: Untuk kuih bakar kami, kami menggunakan teknik semi tradisional. Iaitu bawah kita guna gas untuk bagi garing. So dekat atas kita kuli kayu.
1: Kayu bakar.
3: Yes, untuk teknik masak atas memang fully kayu.
2: Wah, teknik pembakaran. Wah, masih orang kata amalkan lagi. Sebab bukan senang tau nak cari yang masih lagi mengamalkan orang kata membakar cara tradisional ni.
0: Ya, betul. Ada beza kan kalau bakar-bakar tu kan? Macam terbakar dia tu kan?
3: WhatsApp yang customer.
2: Kena jari ni.
1: Cik Zek Aizam tanya kuih bakar dekat area mana tu?
3: Dekat kita berada buat masa sekarang.
2: Wah, masih orang kata amalkan lagi. Sebab bukan senang tau nak cari yang masih lagi mengamalkan orang kata membakar cara tradisional ni.
0: Ya, betul. Ada beza kan kalau bakar-bakar tu kan? Macam terbakar dia tu kan?
3: WhatsApp
2: yang customer. Kena jari ni.
1: Cik Zek Aizam tanya kuih bakar dekat area mana tu?
3: Dekat kita berada buat masa sekarang.
1: Cik Zek Aizam tanya kuih

0: tentunya dalam apa perniagaan ini kan, yang selalu memberikan sokongan adalah ibu, betul tak? Mak, betul, Mak Cik Alia sendiri. Yeah. Ada tak orang lain yang memberikan inspirasi untuk mulakan perniagaan ini?
1: Mak saya adalah orang yang pertamalah untuk saya meneruskan legasi yang ada ni. Semangat dan apa nasihat semua daripada mak saya, daripada mentor. Terima kasih, Mak. Love you.
2: Oh, tancing pula. Ya, kita baru menyambut hari ibu kan. Tiba-tiba tancing, ya.
1: Sebab saya tinggal dua beradik je dengan abang saya. So, kita orang sama lah usaha kan.
0: Jadi, dalam banyak-banyak jenis kuih bakau tadi yang Cik Alia sebutkan kan, antara yang paling laris yang pelanggan selalu cari apa dia?
1: Bingkut ubi kayu. Ikutkan semua flavor. Saya boleh kategorikan semuanya adalah best selling kita. Tapi paling laju adalah bingkut ubi kayu, cempedak dan
3: durian.
0: Hello?
1: Ya.
0: Adik Alia?
1: Ya.
0: Okey, boleh.
2: Teruskan.
1: Tiga tu
2: flavor
1: yang paling diminati dan dicari.
2: Wah, cukup menarik.
1: Ada
2: Setengah
1: orang pakai bengkang.
2: Bengkang. Kita bingka.
3: Kita nak tanya dengan Alia ni. Alia, waktu awak membakar tu, kan pernah ke tidak hangus kuihnya?
1: Ada je. Memang selalu je. Kalau kita tak terkawal api dalam keadaan anak kan. Itu kan puasa Allah, kita tak boleh nak ni kan. Itu memang ada ketikanya memang ada terhangus, terhangit.
2: Itu ujian lah kan.
3: Angin dekat kuih tu, angin kita pun nak kena ambil tahu.
0: Okey, itulah dia antara yang Cik Alia kongsikan bersama dengan kita. Dan kita nak tahu jugalah sepanjang perniagaan ni kan, apa cabaran terbesar Cik Alia sebagai usahawan muda dan sebagai seorang wanita. Hello?
1: Dugaan terbesar buat masa ni, alhamdulillah tidaklah terlalu besar. Tak terlalu besar manalah maksudnya. Cuma biasalah perniagaan ni ada turun dan naik.
2: Ya, yeah, betul.
1: Habis awal ada masa lambat atau tak habis. Tapi setakat ni alhamdulillah lah kami boleh go through semuanya dengan baik.
2: Alhamdulillah.
0: Okay, pernah tak rasa macam nak putus asa? Putus asa?
1: Pernah pada tiga awal pertama, tiga ke empat tahun pertama tu. Memang sekali.
3: Waktu apa, PKP tu lah.
1: Masa PKP dan lepas PKP tu kan, kita orang kata macam awal-awal aja, pernah je kita orang dapat RM40 saja sehari.
0: Tak balik modal kan?
1: Tapi orang improve sampai alhamdulillah yang sekarang.
0: Macam mana Cik Alia bangkit semula daripada rasa putus asa tu?
2: Betul.
1: Saya start daripada TikTok. Saya masa tu untuk tahun-tahun sebelum ni saya rajin buat live. Saya selalulah borak-borak dengan customer dalam live apa semua. Dapat dia orang untuk kuih macam mana apa semua. So dari situlah kita info.
2: Kembangkan lagi supaya orang luar boleh kenal kan dengan produk ini. Pastinya engagement tu penting kan.
0: Okey.
3: Sebenarnya kan Alia dan juga Lemak Manis. Kalau tengok dekat suara 34 berdasarkan tetamu yang datang ke konti, kita nampak ramai peniaga sekarang yang asalnya sewaktu PKP. Permulaan perniagaannya. Dan hari ini kita dengar kisah daripada Cik Alia kita pula.
2: Yang semakin berjaya.
3: Jadi ada hikmah juga PKP tu.
2: Betul.
0: Mungkin dalam tempoh PKP tu peniaga-peniaga ni ada yang buat R&D.
3: Dari rumah kan aktiviti.
0: Lepas tu bila habis PKP yang pergi mulalah satu persatu sebab nak dapatkan balik kita punya apa tu sumber pendapatan nak cover balik masa PKP tu kan. Jadi terus maju sampailah sekarang. Apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Cik Alia. Dan untuk minit-minit terakhir ni mungkin Cik Alia ada ucapan ataupun
2: harapan
0: harapan yang nak dikongsikan bersama dengan

0: pendengar-pendengar kita, terutama mereka yang baru nak mulakan perniagaan?
1: Ya, silakan.
2: Untuk semua yang tengah mendengar, proses ni jangan terlalu cepat dan jangan terlalu slow. Dia stabil je sebenarnya kita.
0: Konsisten.
2: Tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan kan. Tapi naik. Dan naik dan bertahan lama.
1: InsyaAllah.
2: Pada masa akan datang, orang dah ada kedai yang lebih baik dan fasiliti yang lebih baik. Juga kuih bakar orang dapat mendunia dengan lebih lagi.
0: Ya, betul. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Alia yang sudi kongsikan cerita inspirasi bersama dengan kita pada hari ini, daripada seorang usahawan muda ni. Kuih bakar, apa pun kita doakan semoga terus maju dalam perniagaan yang diceburi untuk Cik Alia dan juga keluarga. Amin.
1: Terima kasih Cik Alia.
0: Dan juga DJ Lili. Assalamualaikum Cik Alia.
1: Bye.
0: Putus-putus lah. Tapi tetap juga kita dapatlah pengisian daripada Cik Alia tadi kan.
1: Bayangkan bau kuih tu sampai dekat negeri FM ni.
3: Saya
1: bukan boleh kalau bawa makanan ni kan. Lagi-lagi makanan-makanan tradisi ni kan. Lepas tu tengok jam pula, memang waktu lapar ni.
0: Kejap lagi pukul 10. Jom dah kita layan lagu.
1: Jom.
0: Kita berehat seketika. Nak layan lagu apa ni?
1: Kita layan lagu Cinta Marsha Milan.
0: Jom semuanya dalam
1: Yo Dengar Hero Bergegar.

0: Okey, jom dah kita layan lagu.
1: Jom.
0: Kita berehat seketika. Nak layan lagu apa ni?
1: Kita layan lagu Cinta Marsha Milan. Wow.
0: Okey, jom. Semuanya dalam.
1: Yo. Dengar. Hero. Bergegar.

0: Duduk Dongaba. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongaba. Informasi budaya. Pelancongan. Yuk Dongaba. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongaba. Informasi budaya. Pelancongan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongaba. Informasi budaya. Pelancongan.
3: Berkaitan dengan bakau dan beberapa spesies yang dianggap jarang ditemui atau terancam. Laman pejaki, platform pemerhati dan papan tanda bermaklumat menjadikannya tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian dan pendedahan kehidupan di atas muka bumi yang unik ini, di mana lautan dan daratan bertemu. Taman ini merupakan tempat persinggahan penting bagi burung air yang bermigrasi melakukan perjalanan serta menempuh pelbagai rintangan di sepanjang laluan Asia Astro Asia EEAF. Tanah berlumpur seluar 807 hektar yang mengelilingi taman ini merupakan tempat mendapatkan sumber makan yang produktif bagi burung semasa air surut, sedangkan paya bakau pula menyediakan tempat yang selamat bagi mereka untuk berlindung. Tempat ini juga penting bagi penduduk tempatan yang tinggal di tanah besar Kukup, di mana paya bakau adalah tapak pembiakan ikan yang dapat menyokong industri perikanan tempatan, dan lumpurnya kaya dengan hidupan kerang dan menjadi sumber makanan dan pendapatan. Pulau ini berhadapan dengan Selat Melaka dan ianya boleh dikatakan salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Pulau ini juga melindungi perairan pesisir dari angin dan ombak. Pada bulan Januari 2003, taman ini telah diwartakan oleh Konvensyen Ramsar sebagai tanah lembap berkepenting antarabangsa atau tapak Ramsar. Seperti kebanyakan pulau-pulau kecil lain di rantau ini, Pulau Kukup tidak lekang dengan pelbagai mitos dan legenda. Antaranya ialah kisah Putih Kayangan. Salah seorang daripadanya jatuh cinta dengan seorang pelaut dan menerima akibat yang buruk. Kisah lain menceritakan tentang ular gergasi yang melindungi pulau itu dan kadang-kadang dilihat berenang melintasi selatan.

0: terdapat ke Pulau Karimun di Indonesia. Pada zaman dahulu, Pulau Kukup terkenal sebagai markas Lanun menurut satu sumber yang tidak dapat disahkan. Nama pulau itu berasal dari kata Melayu, gugup, kerana ianya merupakan apa yang para pelaut rasa pada masa terdahulu ketika mereka berlayar melintasi pulau ini dalam perjalanan ke Selat Melaka. Dan untuk anda yang nak datang ke Taman Negara Pulau Kukup, bayaran tiket bagi pelajar dan warga emas ialah sebanyak RM3 dan bagi dewasa ialah RM5. Dan untuk OKU adalah percuma. Dan bagi bukan warga negara, bagi pelajar dan warga emas, bayaran dikenakan ialah sebanyak RM10. Dan bagi dewasa pula sebanyak RM20. Dan bagi OKU adalah percuma. Sumber diperolehi daripada Johor National Park. Layari laman sesawang johornationalpark.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekian pelancongan untuk minggu ini dari Johor.
1: Itu dia Taman Negara Pulau Kukup.
2: Iya.
3: Kalau tengok video tu tadi kan, nak tenang je rasa kalau pergi dekat situ.
1: Ya, Pulau betul. Kukup tu. Sebenarnya dekat Johor ni, selain Pulau Kukup ada Taman Negara, ada juga Taman Negara lain tau. Taman Negara Johor Gunung Ledang, Taman Negara Johor Endau Rompin, dan juga Taman Negara Johor Tanjung Pinang.
2: Wow.
3: Kalau Taman Negara Gunung Ledang tu, itu ada saya ada pergi baru-baru ni.
1: Saya belum pergi lagi yang baru-baru ni.
3: Best dekat situ. I terjun lah mandi.
1: Dia dah wajah baru sebenarnya tu ni.
3: Dia dah upgrade kan.
1: Kena pergi tu.
3: Yeah.
1: Nampak tadi dekat video tu ada plot lokan. Dekat Taman Negara Pulau Kukup ni kan. Saya ada pengalaman tangkap lokan.
2: Wah, macam mana teknik yang tangkap tu?
1: Guna penyapu lidi ya.
2: Ambil
1: satu lidi tu. Kan dia kan dekat paya-paya tu kan. Macam ada lubang-lubang kecil tu. Cuba cocok hujung lidi tu dekat lubang tu. Lepas tu kalau macam rasa berat ke apa, macam kena tangkap ke apa, cuba tarik. Kalau dapat rezeki, dia akan ikut sekali.
3: Maknanya tak payah letak umpan ke apalah.
1: Tak payah. Umpan dengan kata-kata manis je.
2: Maknanya hujung lidi tu pun tak payah letak apa-apa lah.
1: Tak payah. Lidi gitu je.
2: Senang eh.
1: Saya dan ni kecil suka tangkap lokan.
3: Biasa ni main lumpur ni.
1: Sebab kalau dekat Sarawak, kampung saya tu, rumah dia atas paya. Dekat Sarawak tu.
3: Banyak lah.
1: Dekat bawah tu memang banyak lokan. Tapi tak makan lah. Kita tangkap lepas kita jatuhkan balik. Macam tak selera pula nak makan bawah rumah kan.
3: Faham.
2: Suka-suka je lah ya.
3: Okey, jom kita layan lagu lagi.
1: Jom.
3: Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Lesti
1: betul.
3: Lemak manis kan?
2: Ya betul. Kembang bunga.
3: Yap.
1: Wow.
3: Semuanya.
2: Dalam.
1: Yo.
2: Donga. Hero.

0: Yo dongape di hari negeri pelajaran ucapan. Yo dongape hidup bergegawe.
1: Ya, yuk dengar berhidup bergegawet. Dah sampai ujung-ujung dah ni.
2: 9.51 minit pagi ya. Sangat
3: sangka tak sampai di penghujung rancangan kita.
1: Ya. Sekejap je. 1 jam 30 minit dah.
3: Betul. Waktu-waktu ni kita nak bacakan jugalah ucapan daripada pendengar-pendengar kita ni.
1: Ya, Lia. Silakan.
3: Kalau di Bilik Hijau Melaka FM ni, ada daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Renggam. Kak Zai Renggam ni. Assalamualaikum.
1: Ya.
3: Assalamualaikum DJ bertiga. Yuk dengar.
1: Waalaikumsalam.
3: Ucapan selamat menyambut Aidiladha pada semua. Tak lupa juga buat Abang Ben, Abang Jay dan juga Yati Burasak di Kampung Pulai Sebatang Laut. Katanya raya pertama akak datang beli burasak. Sedapnya. Burasak-burasak ni makanan orang Bugis kan?
2: Ya, betul.
1: Sedap ya.
3: Dan Kak Nuri Angkasa. Yang ini Kak Nuri Angkasa ni biasalah dia ada hantarkan pantun.
2: Kakak pantun kan?
3: Menanti kanda duduk sebentar. Rindu terasa di hati tersimpan. Seperti bola, ligat berputar. Begitu juga roda kehidupan.
2: Dia dah main roda dah.
3: Kak Nuri Angkasa katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Dengan baik. Semoga pasukan Kuching City versus Johor JDT malam ini dipermudahkan. Dan juga nak menyapa sekejap kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Kita ada
2: siapa datang tu?
3: Ija Zahra R. Okay. Lepas tu alamak ada tersangkut pula benda ni. Selain tu kita ada Abis Semuta, Laksmana Melaka, Ahram Rafi. Dan rata-rata memberikan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugas lah untuk kami bertiga.
1: Terima kasih banyak-banyak.
3: Okay, kalau Johor dengan negeri macam mana pula?
2: Siapa dulu?
1: Negeri ambil dulu negeri ambil dulu sebab tak panjang pun. Terima kasih akak pantun kita ada dekat sini. Terima kasih juga Abang Abdul Majid, Abu Naim, Sarang Buai Mo, Salam YDB ya, buat semualah. Katanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua sahabat SKS ya, buat semua pendengar setia Yok Dongaba. Salam kasih sayang buat semua. Dan rakan kita di TikTok pun ada. Terima kasih Nur Julizan. Khalid. Katanya Assalamualaikum Pak Din Bahar. Apa khabar semua? Dah sarapan ke? Kita ada Cik Gaya. Tadi ajak sarapan makan mie rebus. Terima kasih. Juga rakan-rakan kita Azrul Saad sibuk ya. Pejabat booking masak untuk jadi ketua masak raya haji nanti. Nak masak seekor lembu kau baik. Meriah ya. Apapun yang terima kasih Syida dan juga rakan-rakan kita yang ada dekat live TikTok lah. Kita serahkan dekat Johor pula ada siapa?
2: Dekat Johor ni kan sibuk cerita pasal lokan.
1: Lokan tadi yang tadi tu. Tak habis lagi.
2: Waktu siang lagu tadi sambung cerita pasal lokan. Ada orang kata kena rebus dulu baru masak ya. Bak kata Kak Fazilawati kita.
1: Celur-celur ke? Rebus.
2: Kena rebus dulu baru dia lembut. Lepas baru masak. Lepas baru macam liat kot. Orang Perak kita Karim Hamid pun cakap pernah makan lokan juga.
1: Ramai ya pernah makan ya.
2: Ramai. Mizan kata boleh letak dekat mie segera pun sedap.
3: Oh ya ke?
1: Yang pagi petang lain perasa tu.
2: Tiga kali. Tapi mie segera lah. Boleh buat tambah-tambah. Ada beza sikit letak lokan.
1: Okay.
2: Kak Fazilawati dah kongsikan. Siapa lagi? Ada Azwan katanya dekat area pantai. Ada banyak lokan tu. Selain mie pali, terima kasih juga Singa dan juga Ain Harum. Kalau dekat FB Johor FM ni, lain pula cerita. Nyam-nyam JB kata tengah makan kuih batang buruk ni.
1: Tak raya dulu lah.
2: Johor FM. Raya dulu. Raya dulu. Kita pakai baju raya, dia dah makan biskut raya.
3: Lagi lagi advance.
2: Sapian Fordin, betul. Kak Aini Sak Pak Soma pun antara rakan-rakan yang hadir di FB Johor FM.
1: Terima kasih.
3: Kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar pendengar berpagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sama bertugas pada pagi ini. Kalau di Melaka, untuk penerbit kita di Jedaim dan juga akak-akak MCR hari ini semua bunga-bunga ya. Akak-akak MCR kita, kita ada Kak Liza dan juga Kak Nora di MCR. Macam mana pula dekat negeri?
1: Ya, dekat negeri terima kasih lah penerbit kami, Abang Zizi kita ya. Cik. Juga
2: Cik. Cik.
1: Ya.
2: Mantap Cik.
1: Padu.
3: Dan Cik, kalau jumpa dia kan kalau jumpa Cik sah macam tu.
1: Terima kasih juga rakan MCR kita Ai dan juga Astro Johor. Macam mana?
2: Kalau di Johor, Syamito selaku penerbit sedang memantau ya dari jauh. Jaga-jaga semua. Dekat bilik MCR ada dua Ain. Ain Harith dan juga Ain Jiman yang jaga muka buku Johor FM ni bersama dengan Hayati.
3: Okey, jadi terima kasih semua.
1: Terima kasih semua.
3: Lepas pukul 10, kita akan dengarkan berita dan tak terlambat juga kita awal in advance lah kita nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan terima kasih Adinda-Adinda ku untuk minggu ini.
3: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Tahu ni mahal.
2: Ha? Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Bila. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palum bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan Floricultur Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui e-Farmer.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
8: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan Floriculture Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui e-Farmer.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.8 minit pagi, saudara. Selamat pagi buat anda yang mungkin baru sahaja mendengar. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Yang sedang memandu, hati-hati. Mungkin ada yang ada perancangan hujung minggu nak ke mana-mana tu. Hati-hati bawa kenderaan. Kalau rasa mengantuk, berehat dulu, okey? Kalau kita tengok dah 11 pagi, kejap lagi dah tengah hari, dah rasa lapar, betul? Cari lah dulu, hentian rehat dan rawat. Kita rehat seketika sebelum kita menyambung perjalanan. Ada yang dah start nak balik kampung lah, Ti. Wah, hati-hati balik kampung, ya. Seronok ada kampung, jumpa mak ayah, ya tak? Ada yang request lah lagu balik kampung. Tapi sekejap lagi lah Siti nak kongsi siapa yang request tu. Apapun, teruskan dengan Negara FM, saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan Floricultur Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui e-Farma.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.21 minit pagi, saudara. Sambil-sambil kita nak layan lagu pilihan. Ini dia, kalau contohlah kan, kita kena scam apa yang kita nak kena buat. Biasanya, anda buat apa? Anda kena scam dah pun. Ter. Yang penting jangan panik. Anda boleh hubungi NSRC, Pusat Respon Scam Kebangsaan. Kalau anda nak tahu, hubunginya 997. Dibuka 24 jam setiap hari. Ya, jangan risau. Ya, NSRC boleh bantu anda untuk orang kata menyelamatkan lah apa yang boleh selamatkan lagi lah ya. Yang paling kita risau sebenarnya perbankan kita kan, takut kita dah terbagi TAC nombor. Itu yang paling bahaya kan. Jadi jangan panik yang pertama, dan kalau boleh kita elakkan menjadi mangsa scam. Biasanya janganlah angkat ya telefon anda kalau nombor tu anda tak kenal. Pesan juga pada mak ayah kita kat kampung ya. Pesan pada adik-beradik kita dan semualah orang yang kita sayang kan. Pesan baik-baik. Kadang-kadang bukan ada duit pun kan. Tapi bila kena scam ni, alamak, duit tu je yang kita ada kan. Sekarang ni susah nak cek duit, kena kerja. Hujung minggu pun kena kerja kan. Jadi sayang duit anda, jaga perbankan anda. Jangan sewenang-wenangnya untuk berkongsi TAC nombor. Terus layan Negara FM, saudara. Siti nak tunaikan permintaan rakan kita ni. Ringkas je Mama Ida. Nak dengar lagu Wani Hasrita, Lembayung Tari. Tapi sebelum tu, jom layan dulu lagu Bollywood.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan. Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna. Jualan Floriculture Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Fama.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dah terasa dah kan, kemeriahan kita nak menyambut Aidiladha tak lama je lagi kan. Ni pastinya kita dah sibuk dah nak buat persiapan. Mana yang masuk ibadah korban tahun ni, semoga selamat dan niat kita tu sampailah insya-Allah. Pengorbanan tu konsepnya luas saudara. Ada orang berkorban ya harta, ada orang berkorban sanggup berkorban nyawa. Jadi hargailah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum Siti nak tutup, maklumlah 12:30 hari Siti nak serahkan kundi pada DJ Sally. Kita ada permintaan lagu. Aizat katanya nak dengar lagu Balik Kampung. Tapi pelik, balik kampung kan nak pergi KL sebenarnya ni. Apapun kepada anda yang dalam perjalanan balik kampung, semoga hati-hati, dapat jumpa mak ayah, peluk mak ayah kita kan. Selagi mak ayah kita masih ada, tanya khabar mereka. Apa salahnya balik sesekali belanja barang dapur. Apapun, terima kasih Aizat. Kampung mana tu Aizat nak balik agaknya tu. Teruskan mendengar Negeri FM saudara. Maaf kalau ada salah dan silap, insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID. Selamat pantas mudah.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, tibalah giliran Sally pula pada tengah hari ini. Ha, bertemankan anda sehingga pukul 6 pagi dalam santai Negeri FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya Siti Lemak Manis dalam segmen Radar pagi tadi kan. Ha, mungkin dah banyak dah perkongsian dan Siti sampaikan tadi dan mungkin ada cerita menarik yang boleh kita kongsikan juga dengan kami di WhatsApp konti 0126030603. Apa khabar hari ni? Harap semuanya sihat dalam keadaan ceria dan penuh semangat. Jadi di mana saja anda berada, yang sedang memandu ke, yang berada di tempat kerja ke, ada kerja ke hari ni, hari Sabtu? Macam saya juga kan, bekerja apapun, tengah sibuk uruskan rumah tangga ke, maklum ke lah cuti sekolah ni kan, anak-anak ada kat rumah. Terima kasih kerana bertemankan Sally dalam segmen santai di Negeri FM sehingga pukul 6 nanti. Jadi jangan lupa untuk terus follow media sosial kami di Facebook, Instagram dan TikTok Negeri Official. Dan tak lupa juga kepada RTM Klik, di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan suara Sally di Negeri FM. Terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Ya, terima kasih kerana mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila Siri kat sini kan ada berita nak beritahu mengenai bintang kecil Negeri FM. Kami akan adakan uji bakat pada 4 Jun ini, setakat uji bakat bintang kecil Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Terhad, kepada 50 peserta terawal sahaja dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas separuh akhir pada 5 Jun di lokasi yang sama. Terbuka kepada kanak-kanak warga Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan lagu komersial serta satu lagu irama Malaysia. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rentak Negeri pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil. Jika anak-anak yang berbakat, bolehlah datang ke uji bakat. Okey, dengar teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

dengarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih mendengarkan lagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, pada petang ni, tengah hari ni, Seri nak kongsikan mengenai ramalan cuaca negeri. Di Negeri Sembilan ini, pagi tadi alhamdulillah tiada hujan. Pada petang ni, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Pada malam pula, pun sama, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu pada hari ini minima 23 darjah Celsius, maksima pada 34 darjah Celsius. Jadi kepada sesiapa yang ingin nak pergi berjalan-jalan tu, rancang perjalanan anda, tengok cuaca, tengok apa orang kata, maps ke, tengok kepada aplikasi yang boleh tengok yang kat mana kawasan-kawasan jam tu, kalau boleh dielakkan lah. Sepenuh cuti sekolah ni mungkin ada yang nak pergi majlis kunduri kahwin ke, majlis-majlis keraian ke kan, hati-hati di jalan raya. Teruskan mendengar Negeri FM. Tapi sebelum itu, dengarkan Sayang Orang Yang Sama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari melalui pusat berita RTM. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur pada hari ini bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.11 minit tengah hari. Setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk tengah hari ini. Ada yang tengah makan tengah hari ke tu? Selamat menjamu selera. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: ENG. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, Unana.
1: Half of my heart is in Havana, Unana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sentiasa di hati.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran beasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zak Khalil berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis Immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwai dijadual menentangguh Zifei Nurizzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
6: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
7: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Jualan Agro Madani Mega PTKM Palong bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati kombo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan Floriculture Family Fun Walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian dan Kerta Jaminan Makanan melalui Farma Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: telah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM ingat sampai bila-bila sekarang menunjukkan pukul 1:46 tengah hari. Ha, selamat tengah hari semua. Hari minggu ni dah minggu cuti sekolah kan. Mungkin ada yang telah merancang untuk pulang ke kampung untuk berhari raya. Sambut hari raya Aidiladha di kampung. Berhati-hati di jalan raya. Baiklah, saya nak kongsikan dekat sini mengenai pencarian bakat bintang kecil 2026. Ha, bertarikh pada 4 dan 5 Jun 2026. Iaitu pada hari Khamis dan hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Saya syarat penyertaan ini adalah terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun, bawa satu salinan asal sijil kelahiran ataupun MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport, bawa minus one sendiri dan bentuk CD ataupun pendrive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat Negeri Sembilan. Diiringi dengan minus one bekas Johan bintang kecil kebangsaan ataupun mereka yang yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026. Bagi kita bagi peluang lah yang tak pernah masuk lagi. Dan peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkan juga menyertai bintang kecil ini. Jadi jika ada anak-anak yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, boleh hadir ke pencarian bakat bintang kecil 2026. Terima kasih kerana setia lagi dengan Negeri FM. Dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my dan musicfmrtm.com. Music FM, stesen muzik anda.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Baiklah, terima kasih kerana mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Warga Negeri FM dan warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar ni lah, pada 22 hingga 24 Mei ni, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati kombo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan floricultur, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 25 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila, dengarkan air titik ke batu.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ya, dia itu Bintang Kecil Negeri FM. Baiklah, warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega PTKM Palong bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih bertemankan Sally di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, mana yang tengah memandu dalam kesesakan tu kan, sambil-sambil dengarkan Negeri FM tu kan. Ha, Sally temankan anda. Ha, macam mana? Ha, jalan nak balik kampung ke tu? Ha, tengah sesak ke? Ketakkan. Ha, terima kasih kerana setia bersama dengan Sally. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia dan peminat-peminat di TikTok Negeri Sembilan ini. Kita ada Norizan, ada King Boy, Tok Da, Shida kat sini kan. WhatsApp Negeri FM. Assalamualaikum DJ Sally. Pak anda di Sertu Sikamat ingin pinta lagu Memori Sekeping Rindu. Spoon dituju kepada yang tersayang dengan ucapan semoga perhubungan kita berkekalan selama-lamanya. Amin. Terima kasih yang menghantarkan ucapan dan pilihan lagu di WhatsApp kami di 012-603-0603. Teruskan dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan saya di 92.6, 95.7 dan 107.7. Tentunya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, saya nak kongsikan kat sini melalui Plus Traffic ni. Awas, maklumat awal kemalangan di kilometer 267.7 dari Bandar Esdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kiri terhalang trafik perlahan. Pandu berhati-hati. Pada yang sedang memandu dari arah situ, berhati-hati di jalan raya kerana nanti saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih juga kepada peminat-peminat setia Negeri FM di TikTok ni. Ada Busu Al-Qassam. Merajuk, dia tak sebut nama dia kan. Okey, di WhatsApp Negeri FM kita ada dulu kerja pangkat sarjan, kawan pula dengan Ayub. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan pula sampai ruyup. Daripada hamba Mitra 7. Terima kasih kerana menghantarkan pantun petang-petang ni kan dekat Sally. Bertemankan Sally di sini. Teruskan setia bersama Negeri FM. Walaupun di mana anda berada. Kalau tak boleh dengar melalui radio. Dekat kan boleh je layari RTM Click. Kat situ anda boleh je dengar Sally di mana-mana anda berada. Teruskan dengan Negeri FM hingga sampai bila-bila. Yeah.

0: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan floricultur, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei ini, jualan Agro Madani Mega PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah he radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ni jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega PTKM Palong bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular. Jualan segar terus kepada pengguna, jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma. Teruskan dengan Negeri FM sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan Sally di sini. Ha, dekat kita punya WhatsApp Negeri FM ni kan, Kak Zainon daripada Palung 4. Ha, dia kata, Assalamualaikum DJ bertugas dan pendengar setia Negeri 9. Selamat potang di Palung, cuaca baik. Ha, jom minum potang. Dia hantar gambar kuih ha, kat sini. Alah, hai. Dah kita ni sorang-sorang nak kot kalau ada orang hantar kat konti ni, sedap gak kan? Ha, jadi Kak Zainon, terima kasih Kak Zainon. Ah, dekat kita punya TikTok Negeri FM ni pun ramai ada. Ah, busu ni pun ada. Ha, setia menanti. Ha, kalau tak sebut nama diri sekarang ni marah. Encik Sulaiman, terima kasih masuk bertemankan Sally dekat sini. Terima kasih kerana terus mendengarkan Sally. Di mana jua anda berada melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 dan RTM Click. Ah, lari Facebook, Instagram, tengoklah kat situ. Banyak je yang kita orang update apa-apa mengenai aktiviti Negeri FM. Teruskan mendengar Negeri FM. Selepas ni kita ada lagu Mengintai dari Tirakamar, Rexis. Dengarkan Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: gimana lah pai ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali handa dari udah ni.
1: Wan. Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Ah, senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan Celia di segmen Santai sehingga pukul 6 nanti. Yang suka Celia kongsikan kepada anda mengenai pencarian bakat bintang kecil 2026. Ha, bertarikh pada 4 dan 5 Jun 2026 iaitu pada hari Khamis dan Jumaat pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Lokasi di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Ha, antara syarat-syarat penyertaan adalah terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Ha, bawa satu salinan asal, sijil kelahiran dan MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport. Ha, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu Lorat Negeri Sembilan. Lorat Negeri Sembilan diringi minus one bekas Johanna Bintang Kecil Kebangsaan ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain juga tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Ha, sekiranya ada anak-anak kita yang berbakat dalam bidang nyanyian, boleh sertai kami pada 4 dan 5 Jun ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Ha, terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Baiklah, maksudnya waktu solat fardu asar pada hari ini pada pukul 4.35 petang bagi kawasan Seremban dan Suatu. Dengannya setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk jam ini. Teruskan dengan Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah SWT

0: menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu. Meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa. Bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa. Merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat. Membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan siang dan malam sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Demikianlah tadi masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya kami di Negeri FM mendoakan semoga segala dosa anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sedih nak kongsikan di sini pencarian bakat bintang kerja 2026 pada 4 dan 5 Jun 2026 pada Khamis dan Jumaat 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Syarat-syaratnya adalah terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun, bawa satu salinan asas siji kelahiran dan MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport, bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komunisis dan lagu logat negeri sembilan diiringi minus one, bekas Johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain juga tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini. Ha, jika ada anak yang ada bakat boleh lah ya. Okey, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama berita petang pada pukul 5 nanti ya. Terus dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

0: telah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan Lebuh Raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila pukul 5.13 minit petang di jam yang terakhir. Terima kasih yang kerana telah sudi menemankan Sally di Santai Negeri FM daripada pukul 12.30 hari tadi sehingga pukul 6 nanti. Selepas ini kita ada ekspresi malam dengan khas. Okay, mana yang dah menghantar lagu-lagu permintaan, Sally telah tunaikan sekarang ni. Jadi teruskan mendengar Negeri FM hingga sampai bila-bila sehingga pukul 6 nanti dalam Santai Negeri FM.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku Elok Bukiti, alam tekombang menjadi guru.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila pukul tu 5:30 petang. Ha, di jam yang terakhir dah nak sampai ke penghujung ni kan. Ha, Sili nak kongsikan kat sini ada hari perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026. Malam ini bakal menyaksikan pertembungan sengit antara Johor Darul Takzim selaku juara bertahan menentang Kuching City FC yang bakal membuat penampilan pertama di pentas final di mana tu? Di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini pukul 9 malam. Ha, jadi sokonglah mana tim yang korang suka. Ha, yang memandu berhati-hati nak menghala ke Nasional Bukit Jalil tu, hati-hati memandu kan. Ha, dah ramai-ramai tu nak menuju masuk ke stadium, nak parking tu hati-hati, ikut tersenggol kereta orang kan. Yang membawa anak kecil tu juga hati-hati, takut hilang ke mana pula. Teruskan mendengar Negeri FM sehingga pukul 6 nanti. Bukan pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam sebenarnya. Pukul 6 tu untuk Sally di santai saja kan. Tapi seterusnya pukul 12 malam nanti. Okey, terus dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu dia tadi, siapa di hatimu. Siapa di hatimu adalah pendengar-pendengar negeri FM. Yang sentiasa teman Sally daripada tengah hari sampai ke petang ni. Kan? Sally nak share juga kat sini. Hampir 47,000 jejaka kacak dan gadis perantau dari Negeri Sembilan bakal pulang ke kampung halaman hari raya ni. Hati-hati semua. Kan? Hampir 47,000 jejaka kacak dan gadis perantau. Nak balik Negeri Sembilan. Nabilah. Gurau-gurau je petang-petang ni kan. Okey. Jam dah telah menunjukkan pukul 5.41 kan, terus dengarkan Negeri FM sehingga pukul 12 malam menerusi Express Malam, Ekspresi Malam bersama DJ Has. Teruskan mendengar Negeri FM dengan sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Baik sahabat Negeri FM, sampai di sini dahulu kebersamaan kita dalam segmen santai pada hari ini daripada pukul 12 tengah hari tadi sehingga pukul hampir ke pukul 6 ini. Saya nak mohon maaf andai sepanjang bersiaran ada tutur kata yang terkasar ataupun gurauan yang terlebih ke atau kekurangan di mana-mana. Terima kasih kerana setia menemani saya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, di Instagram, TikTok Negeri FM Official dan RTM Click. Kat dekat TikTok tu macam-macam lah aktiviti yang kami sediakan. Lepas ni kita ada DJ Has dalam ekspresi malam daripada pukul 6 sehingga pukul 12 tengah malam. Nanti jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan hari ini. Sally undur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: 92.6. Berhibur di Negeri FM.
1: Malu tapi ku mahu cintamu.
2: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM walau di mana anda berada. Selamat hujung minggu. Hari Sabtu macam ni paling best kalau dapat rehatkan minda selepas minggu penat bekerja dan beraktiviti. Mungkin ada yang tengah drive balik kampung, lepak dengan kawan-kawan, makan bersama family atau cuma santai baring-baring sambil dengar radio dekat konti kita Negeri FM. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Dan sekarang saya Haz akan bersama anda dalam ekspresi malam daripada pukul 6 petang hinggalah 12 tengah malam. Saya nak tahu juga malam hari ini anda tengah buat apa. Kongsi kat saya, WhatsApp saya di 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7. Atau stream terus melalui RTM Klik. Kita buka gelanggang kita petang ni dengan lagu seterusnya daripada Jejaka Idaman Lindsay featuring Justin. Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ketemu keindahan dalam hati dan dirimu. Aku yang ternanti tak mencari

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Haas untuk edisi ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar Negeri FM di luar sana? Seronok kan bila hari cuti macam ni? Apa yang tengah anda buat kat rumah tu? Mungkin ada yang tengah lepak dengan family, ada yang tengah healing, tenangkan fikiran, dan ada juga yang baru nak mulakan aktiviti hujung minggu petang-petang ni. Ha, tengok cuaca pun agak mendung tu. Baiklah, hari ni saya nak kongsi sikit macam mana nak jadikan hari cuti kita tu lebih bermakna. Ha, antaranya, luangkan masa dengan orang tersayang. Kadang-kadang duduk semeja makan pun dah cukup bahagia. Rehatkan badan dan minda, tidur secukupnya, jauh sikit dari stres kerja. Ataupun kita pun juga boleh buat benda yang kita suka, masak, berkebun, membaca ataupun layan hobi favourite. Ha, macam-macam orang ada hobi kan. Ha, boleh pergi bersukan, boleh pergi shopping, mungkin ada yang pergi berjalan. Ha, sebab kadang-kadang tu kebahagiaan tu datang dari benda-benda simple yang kita selalu terlepas pandang. Jadi apa aktiviti anda? Kongsi pada saya. WhatsApp kita di 012-603-0603. Apapun, kita relax dulu. Kita layan sebuah lagu raya daripada Azara Band. Selamat Hari Raya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk edisi ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar? Ha, saya nak share sikit. Mungkin ada yang baru balik beli makanan, pegang plastik di tangan dan tanpa kita sedar, itulah benda yang kita guna setiap hari. Hari ni saya nak kongsi sikit tentang isu kekurangan bahan mentah plastik di peringkat global. Ha, dalam masa yang sama, penggunaan plastik berlebihan juga boleh memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi apa yang boleh kita buat? Antaranya, kita kurangkan plastik sekali pakai, bawa beg sendiri bila shopping dan amalkan kita semula. Ha, dan paling penting sekali, kita didik anak-anak kita supaya lebih peka tentang penjagaan alam sekitar. Kadang-kadang kita rasa perubahan kecil ni tak memberi kesan, tapi bila semua orang dah mulakan langkah yang sama, hasil besar untuk masa hadapan. Ha, saya nak tahu juga, kalau anda pergi shopping tu, selalu pakai beg plastik ke ataupun bawa beg sendiri? Ha, boleh kongsi kat saya di 012-603-0603. Ha, apapun, kita layan dulu lagu daripada Alvin Harris, Malu Tapi Mau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Itu tadi lagu dari dendangan Ramlah Ram, suara takbir. Sebab raya haji kita pun dah nak dekat. Sekarang membawa kita kepada jam pukul 6.51 minit petang. Apa khabar saudara yang masih setia bersama dengan Negeri FM, yang tengah mandu on the way balik rumah dan atau yang tengah bersiap-siap untuk ke masjid untuk solat maghrib. Untuk maklumat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Semoga waktu ini menjadi saat untuk kita tenangkan hati, menunaikan ibadah dan merehatkan diri sebentar dari kesibukan harian. Yang masih di jalan raya, berhati-hati memandu ya, hari cuti ya. Kita teruskan lagu seterusnya daripada Kaiba, Hati Nyawa. Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Kelas ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa

0: Bakery FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
2: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Nas untuk ekspresi 6 hingga 12 tengah malam hari Sabtu ni. Selepas solat maghrib ni, inilah waktu paling sesuai untuk kita perlahankan sedikit rentak kehidupan selepas hari sibuk dengan urusan masing-masing. Mungkin ada yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang tengah santai minum teh, kopi dan apa saja minuman yang digemari sambil layan Negeri FM. Dan ada juga yang tengah mengaji, siapkan kerja rumah atau ulang kaji untuk minggu depan. Walaupun cuti sekolah kan, belajar kena teruskan. Dan untuk anda yang masih di jalan raya dan masih bekerja malam ni, semoga segalanya dipermudahkan dan hati-hati memandu. Kadang-kadang dalam kesibukan harian, kita lupa untuk beri sedikit ruang pada diri sendiri untuk rehat dan tenangkan diri. Jadi malam ni, ambil masa, tarik nafas, rehatkan minda dan luangkan masa bersama orang yang kita sayang sambil layan khas malam ni di Negeri FM. Kita layan dulu lagu seterusnya daripada Fauzia Latif, Setia Kukorbankan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru. Lagu yang selalunya ikonik untuk hari-hari raya. Masih bersama Has untuk edisi hari ini. Apa khabar semua pendengar di waktu ni? Moga anda semua dalam keadaan tenang bersama keluarga. Mungkin ada yang sedang berehat, ada yang tengah siapkan diri untuk ke masjid ataupun menunaikan solat di rumah. Untuk muslimin dan muslimat sekalian, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.32 minit malam. So waktu ini memberi ruang untuk kita tenangkan hati, mengatur masa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih di jalan raya, berhati-hati, memandulah memandangkan hari ini cuti kan. Ha, yang ada kat rumah tu, relax-relax dengan penuh ketenangan dan keberkatan. Kita teruskan lagu seterusnya daripada Azrin Azhar, Menggila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
4: Allahu Akbar Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

City. Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dengan Eka Farhana featuring Ja. Belum lagi. Harapnya anda masih setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan bersama dengan berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan terkini dalam dan luar negara. Lepas tu saya akan kembali semula dalam Ekspresi Negeri FM, lebih santai, lebih dekat di hati. Apapun, kita layan dulu lagu dengan Harry Khalifah, Suaraku Syairmu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berikut kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Masih bertemankan khas dalam ekspresi malam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Malam ni kita bukan saja teman anda di radio, tapi kita juga sedang live di TikTok Negeri FM Official. Jadi cepat-cepat join live kami. Tinggalkan komen, share vibe malam, dan anda boleh berinteraksi bersama saya malam ni. Dan untuk anda yang nak request lagu, nak kirim salam atau nak borak-borak santai secara langsung di Konti, boleh terus hubungi kami di 012-603-0603. Lagu-lagu dari pelbagai genre dan pelbagai zaman, dari yang lama sampailah yang terkini, semuanya ada di sini, khas untuk temani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM klik di hujung jari anda saja. Dengarkan lagu permintaan daripada pendengar TikTok kita, Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: bilang Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Nak kongsi sikit info menarik untuk para pendengar malam ni. Malaysia terus catat pencapaian membanggakan apabila disenaraikan sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia melalui laporan Edelman Trust Barometer 2026. Indeks kepercayaan negara itu juga meningkat kepada 71 mata berbanding 66 mata pada tahun 2025, menunjukkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara semakin kukuh. Laporan itu merangkumi kepercayaan terhadap kerajaan, sektor perniagaan, media dan NGO. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Ngkoh Ming berkata ia bukti tadbir urus kestabilan ekonomi dan hala tuju negara yang semakin diyakini. Dalam masa yang sama, Kerajaan Madani terus menekankan ketelusan, accountability dan dasar berteraskan rakyat bagi memastikan kepercayaan ini kekal kukuh. Ha, itulah dia. Malaysia adalah negara ketujuh yang paling terpercaya dekat dalam dunia. Apapun, kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar TikTok kita, Suraya Hud, Sheila Majid dengan Dia. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Memori daun pisang menjadi kenangan.
5: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stay safe seterusnya.

saya berteman Kak Has untuk edisi ekspresi hari ini, hari Sabtu 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar pendengar di luar sana? Harapnya anda semua dalam keadaan baik, sihat walafiat. Malam ni saya nak kongsi sedikit tentang tips dan info penggunaan internet. Memang betul, internet banyak membantu kita mudah cari info, berhubung dan belajar macam-macam benda. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bijak menggunakan internet. Jangan terlalu lama di media sosial, semak dulu info sebelum kongsi, dan jangan lupa rehatkan mata serta minda dari skrin telefon ataupun PC. Sebab internet ni boleh jadi satu yang bermanfaat kalau kita guna dengan cara yang betul. Jadi malam ni cuba tanya diri sendiri, internet yang kita guna hari ni lebih banyak bagi manfaat atau sekadar lekakan kita punya masa je? Apapun, kita relax dulu dengan lagu Permintaan seterusnya. Tapi kita layan dulu lagu dendangan daripada Hel Ame dan Uji Rashid, Seloka Hari Raya Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, hanya yang terbaik.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambas. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.

Hai, saya Paina. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has untuk waktu ketika ini, 10.49 minit malam. Harap anda masih setia bersama kami, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun sedang santai rehat malam ni. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Jadi kalau anda nak tahu apa yang berlaku hari ini, jangan ke mana-mana. Kita bawa terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula dalam ekspresi Negeri FM, lebih santai, lebih dekat di hati. Kekal bersama kami malam ni, banyak lagi yang menanti. Tak membuang masa, kita layan lagu permintaan daripada pendengar kita, Carefree, Belayan Jiwa, Negeri FM. Jangan sampai bila-bila.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemey pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang cakap dah tak layak makcik dah kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu, namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar? Semoga anda dalam keadaan baik dan tenang. Malam ni saya nak kongsi ringkas tentang satu perkara yang dekat dengan hidup kita hari-hari, iaitu kosmetik halal. Sekarang ni produk kecantikan semakin banyak di pasaran, dari skincare sampai makeup untuk wanita dan juga lelaki. Tapi dalam keseronokan mencuba produk viral ni, kita kena berhati-hati sebab ada bahan seperti kolagen, gelatin, glycerin dan allantoin yang boleh datang dari sumber yang kita tak pasti halal atau tidak. Lagi mencabar, nama saintifik yang rumit memang senang buat kita terlepas pandang. Jadi, apa langkah selamat? Kita semak logo Halal Jakim, guna aplikasi semakan seperti Smart Halal, rujuk pendaftaran NPRA dan pilih produk yang jelas sumbernya. Sebab kecantikan dalam Islam bukan sekadar luaran, tapi juga kebersihan, keselamatan dan keberkatan. Jadi pada anda yang sedang mendengar, sebelum membeli produk kecantikan seterusnya, cuba semak dulu. Apapun, kita layan dulu lagu seterusnya daripada Jeffrey Dean, Seruling Anak Gembala. Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula poye budak tua ni? Sonya. Kau bau tu tak boleh makan.

0: kira. Senang juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Foxy, yang takkan pernah terhenti meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Foxy, setiap Ahad, 4.30 minit petang, di saluran Sukan RTM, MyTV 111.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Tirai siaran kita labuhkan seketika dan insyaAllah kita akan kembali menemui anda seawal 6 pagi nanti bersama rakan penyampaian lain pula. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Khas daripada pukul 6 petang hinggalah ke saat ini. Saya nak mohon maaf anda ada silap dan kekurangan sepanjang siaran. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang tu conformlah daripada diri saya sendiri. Semoga apa yang kita kongsikan malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Saya kata saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi esok. Kita dengar dulu lagu daripada Yuniza Husin dan M. Nasir, Dua Insan. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: akhirah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada. Layan Geng Buruh Hantu jam pertama ini. Rock segar. Segarkan mata. Segarkan minda anda. Okey, Geng Buruh Hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak. 80

0: bersama kami di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Ariran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik, nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh buat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang.

dan Kuala Muda, Perak dekat hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku, kan? Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming, kan? Warming up dia. Jujur, Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni, kira malam Ahad ke?
1: Ya, malam Ahad.
0: Kita ada
2: malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad lah. Semalam malam Ahad. Pagi Ahad. Kita ada Salam FM bersama dengan kita, yeah, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
2: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
2: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Seram
2: kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
2: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
2: Itu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
2: Doktor di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana doktor?
4: Di rumah.
2: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor baik, bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim doktor.
4: Hanim eh. Okay.
2: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor eh. Jadi bagaimana doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nada eh. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapak, kapak ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi, tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun sesuai yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut di sini tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah. Oi, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Taala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring tu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bauta nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu eh. Macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan ratib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Al-Kaf dia kata raqibun atid, dia tak kata raqibun wa atid, waw tu dan. Raqib dan atid dia tak ada, dia kata raqibun atidun, raqib atid. Apa makna raqib? Raqib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tatap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun hati ni. Tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, dermalah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
4: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor. Kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey. Nanti kita akan kembali lagi.
2: Ya, jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: balik mata. Mesej kita tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Mm-hmm. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Mm-hmm. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. Al-Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in azqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konteks konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya? Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: InsyaAllah. Itulah Adim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik Doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni Doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ini Doktor?
3: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kauthar. Itu dia datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahru fil jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terjemah telaga Al-Haud. Asaf kata Haud ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haud dalam bahasa Arab ni, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala maha kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan berasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah okay. Allahu Akbar eh. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar eh, telaga Kausar seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib kan, ma'ainu ma'am wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil basyar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu apa nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Oh, salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita tentang sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada tentang sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam tentang sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa tempat mahsyar kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar

Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'ai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatal Salih, Latal Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abadillah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik, tapi engkau lah dah bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada masa. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, bama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzak tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subara hatta idza ja'uha futihat abwa wa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring, tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim salaksi wa taqulu hal mim mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang diperlukan tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman,
1: yeah, betul.
2: Kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian, kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas titi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum kilar ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wazahiru min kibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat tu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi, aulia, melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinash shirotal al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinash shirotal al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya. Yeah. Okay.
1: Baik doktor, yalah selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Cician Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Cician Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Dan nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Doktor Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim kan? Lupa.
3: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Sebalik Malam di Sebalik Mata. Misi Sebalik Mata. Misi Sebalik Mata.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerkam.

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak keluar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah, pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan, tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi lagu adik saya Abai Sore. Saya ni kalau cakap pasal cakap pandai timur ni, lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur, memang lain lah bunyinya. Kan, lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya Abang Sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay? Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luas. Ya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur mengikut

Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka. Juga untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan, yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aitan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan, walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang, tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu, kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4.09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut peti sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan. Rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Buruh Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat nak turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancang segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan, jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke, habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga.
1: Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabiri. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta kepada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi. Kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan. Berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hanim mengundurkan

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Bukan maksud saya

0: Ya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Ha, jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Raji OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Fana Ansri. Kan hari ini menemani anda dalam Rada Extra daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Hari ini Pan seorang kan, seperti biasa di hujung minggu ini, pendengar-pendengar semua kan, ada yang tengah bercuti sekarang ni, ada yang tengah bekerja kan. Apapun, saya doakan semuanya baik-baik aja lah, insyaAllah kan. Jadi untuk edisi hari ini kan, hari ini hari Ahad 24 Mei 2026, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah Pan, akan menemani anda selama 6 jam ini kan dalam Rada Extra. Jadi kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi sama Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Andi Konti di talian 012-603-0603. Rada Extra Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Rindu seri rindunya daripada Spoon, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri kita.

Itu dia, kau tetap hati-hati menghiburkan anda pada jam sekarang ni 6.38 minit pagi. Alhamdulillah kan. Jadi yang dengar sekarang ni, dia kita punya tiga frekuensi utama, iaitu di 9.26, 95.7 dan juga 107.7. Okey, jadi pendengar-pendengar semua kan boleh kirim gambaran sekarang ini apa sahaja cerita, kisah ucapan ataupun info trafik, info cuaca di talian kita 0126030603. Dan nak ajak sekali untuk semua, jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial The Grey FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Terus lain The Grey FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia air mata jenis daripada BPR. Banyak pendengar semua, sekarang sudah jam 6.50 minit pagi. Sebentar lagi pukul 7 pagi, kita nak sama-sama ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sama balik bersama Pak An dalam Radar Extra 6 hingga 12 pagi untuk jam yang kedua di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Lalu lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dan Mutama, 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
2: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
3: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu RM10,000, RM20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Dia tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki tu 95, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
4: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan keuangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila dengan semua sekarang sudah jam 7.16 minit pagi kan. Ini adalah jam kedua Panam Radar Extra. Untuk 6 jam ini, Pak menemani anda semua kan daripada jam 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari nanti. Alhamdulillah. Yang mendengar sekarang ini di 96.5.7 dan juga 107.7. Mana yang memandu sekarang ni? Tadi memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan. Sebentar lagi pakan live di TikTok. Untuk pendengar semua nak request lagu ke apa ke, nak borak-borak, bolehlah join live Pak An sekejap lagi. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengalir lembut 92.6.

0: 92.6.
1: Berhibur di Negeri FM.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Banyak orang semua nak ajak semua sekali kan untuk follow kita di platform media sosial Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Aha, boleh tap saja Negeri FM Official, nanti akan keluar lah kan. Jangan lupa untuk follow dan jangan lupa juga untuk share. Yang paling penting sekali kan, nanti kalau dah follow tu, kongsi-kongsilah dengan kawan-kawan. Kalau ada gambar-gambar yang best-best kan, yang berkenaan dengan Negeri FM Official di event ke mana-mana program kan, jangan lupa untuk tag kita orang tahu. Apa-apa untuk sekalian Pak Adam Roda Extra sehingga pukul 12:30 hari nanti. Di Grafam ya, sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Baiklah pendengar semua kan, mana memandu kan, hati-hati memandu. Semoga selamat-selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan. Dapat. Jadi kan Pak, nak bagi tips sikit kan, kalau nak balik kampung kan, kita nak raya haji tak lama lagi kan, nak memandu tu pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik kan. Pastikan tayar okey nak memandu. Pastikan kenderaan tu selamat. Contohnya macam minyak hitam okey, dah servis semua, barulah keluar rumah dengan tenang kan. Itu sangat-sangat penting dah, sebab kadang-kadang kita tak naklah benda-benda yang tak diinginin tu berlaku di jalan raya. Sebab ada di kalangan kita nak balik jauh, ada yang daripada Negeri Sembilan nak balik ke Kelantan, ada yang daripada KL nak balik ke Negeri Sembilan, ada yang daripada Negeri Sembilan nak balik ke Johor, macam-macam lah kan. Yang dekat-dekat tak apa sangat, yang jauh-jauh ni kita risau lah kan. Takut perkara-perkara yang tak diinginin berlaku. Pak doakanlah semoga semua yang nak balik kampung raya, nak bercuti ni kan, ada yang dah start cuti kan, semoga semuanya baik-baik aja dan selamat-selamat, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Okay, teruskan lain pada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Assalamualaikum geng, saya Bambat.